ya. Ada dua pilihan aroma. Yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura. Aromanya floral yang clean powdery, gak bikin enak, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Nah, yang super praktis ini, Fresh Care Vapo Balm, ada gantungannya. Jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget kan buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Ternyata abu-abu ini kita bakal putar Sobat RDI ya. Dan mungkin pagi ini kalau misalnya Sobat RDI ada tawaran pekerjaan kemarin-kemarin gitu ya, dan ternyata memang abu-abu, belum jelas nih ini hitam atau putih gitu kan pekerjaannya. Milih yang hitam atau milih yang putih? Milih yang putih aja ya. Kalau yang hitam gelap,

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hade.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
1: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm Balsam Terapi Balsam Aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm Therapy with Style. Sesuai janji kalau kemarin kan kalau Ratu Keong Racun udahan ya karena sekarang

Babe Zakaria, Babe Doni Setiono juga disapa ya, Babe Tri Haryanto, Babe Ridwan dan Babe Sofian Hadi. Semangat pagi semuanya para pejuang rupiah, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan selamat pagi, waalaikumsalam lagi buat siapa nih namanya? Boyo Rawadenok, selamat pagi, selamat hari ijab kabul yang ke-20 tahun nama Bang Usin nih. Doanya yang baik-baik aja ya. Kirim salam aja buat Baby Badai Saringat dari Meong IBA Nak Muda. Medi Tiga Raksa Keong Kong Unus.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook.

0: musik Indonesia dan selebritis terexis. Ada aja gebrakannya dari duo Anggrek ya. Dulu sukses dengan Cikini Gondang Dia, sekarang Senayan Tanah Abang. Tapi dia gaetnya, gaet apa namanya, Eko Show ya di lagu ini, Senayan Tanah Abang. Ya pagi ini Sobat Ardi, kita balik lagi di Nyerapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Pagi ini ngingetin juga buat kalian ya yang memang masih melamar kerja atau mencari pekerjaan, diimbau juga dari Pemkot Jakarta Barat ya, warganya ini biar langsung melapor kalau menemukan loker palsu. Itu Sobat RDI ya, karena memang diimbau juga segera melapor kepada pihaknya. Ini di lantai 6 gedung Blok B kantor wali kota. Itu adalah suku dinas tenaga kerja, transmigrasi dan energi atau Sudinaker Transgi Pemerintah Kota Jakarta Barat. Jadi imbauan ini dilayangkan menyusul sejumlah laporan viral terkait lowongan kerja palsu di wilayah Jakarta, salah satunya di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Jadi memang pelamar ini memastikan legalitas lowongan kerja sebelum memasukkan lamaran serta memenuhi syarat-syarat ya. Jadi nanti bakal ditindaklanjuti kalau ada lowongan kerja palsu sesuai koridor Sudinaker Transgi. Jadi memang sebelumnya ini kan kepolisian menyelidiki sebuah perusahaan ya yang diduga membuka lowongan kerja palsu lantaran calon pelamar ini diwajibkan membayar sejumlah uang sebelum diterima bekerja di kawasan Kebayoran Lama Jakarta Selatan ya. Dan ada dua laporan, katanya dua aduan. Yang pertama itu di yang pertama PT-nya tidak terdaftar, terus yang kedua PT Sancara yang lagi didalami ya, sedang dalam pemeriksaan. Seperti itu. Dan sudah berkomunikasi juga dari pihak kepolisian dengan online single submission atau OSS dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dipastikan juga perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing, berbeda dengan perkara yang terjadi di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Jadi yang ada di Jakarta yang kemarin di Kebayoran itu ya, di Kebayoran Lama itu, korban ini yang sudah mengadukan kejadian ada dua, sama-sama dimintai sejumlah uang sebelum keluar kantor ya. Jadi baru satu yang datang diperiksa mintanya itu 1,6 juta rupiah. Kalau tidak diberikan uang 1,6 juta rupiah, tidak boleh keluar dari kantor. Itu ya, sampai kayak nahan dong, kayak pemalakan kalau itu ya. Makanya masih diusut sampai tuntas Sobat RDI. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan info lowongan kerja terus dan ternyata begitu datang dimintain uang itu dengan cara seperti ini, langsung lapor saja ke Sudinaker Transgi.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

0: selebritis tereksis hanya di Radio RDI.
1: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
2: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
1: Ya gak bisa dong. Hade.
3: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
3: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Tracksis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Yuk kita langsung ajakin kalian buat yang pengen ikutan gabung lagi lewat Burjo ya, barengan Oncom Gondrong, Ratu Oncom. Udah siapnya pasti gondrong-gondrong di sana.

Yudgas kantor OTW Senayan. Cuaca cerah secara Ibu Ratu dan para pendengar setia RDI ya. Salam aja buat para pejuang rupiah dan relawan ambulan Indonesia. Utamakan keselamatan, jaga kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Kak Haji Sule, info dong, mana?

Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Abis dengerin kehadiranmu versinya Kisha Alvaro, anaknya Pasha Ungu nih yang tadi nyanyi barusan ya. Sekarang kita mau ngucapin makasih dulu sebelum kita mulai burjonya lagi ya. Kita mau ngucapin terima kasih buat Fresh Care Vapo Balm, inovasi terbaru dari Fresh Care yang memang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Ini balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm ini praktis, gampang dibawa kemana aja, jadi siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau kalian lagi masuk angin, gejala flu, batuk, langsung oles aja hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, di punggung, sama leher kamu, itu kerasa banget hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu ya, tinggal quick inhale, buka alu foil dan hirup kesegaran aromanya. Dipakai tiap hari juga gak masalah ya, jangan pas cuma lagi sakit aja. Fresh Care Vapo Balm ini ada dua pilihan aroma, yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1 bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Besok ketemu lagi sama Fresh Care Vapo Balm. Terima kasih udah nemenin kita, dan sekarang oncom gondrongnya kita langsung mainkan kembali.

Cianjur, selamat pagi ya. Nyapa aja buat warga-wargi Cianjur, Garut, dan Sobat RDI semuanya. Pengen nyapa juga buat tentrem di Bandung. Terima kasih doanya. Abah Jalu juga waalaikumsalam dari Gunung Karang Pandeglang Banten, ikutan hadir sambil ngopi dengerin Kadai ya. Ada tuh Mia Ridawati, Juanda Medan, Epul Saepul juga selamat pagi. Karenir

dia sendiri sekarang ulang tahun ya. Panjang umur, sehat, bahagia selalu buat Aditya Permana Bayi Haki. Iwan Nusasari, selamat pagi. Ada Konco Ngaso juga, selamat pagi. Ada Padma Ai juga, selamat pagi. Di Jakarta Barat, selamat Hari Tani Nasional 2026.

Lanjut lagi nyapa buat Raja Gokil ngabsen boleh. Ratman Gondes juga selamat pagi nyapa aja buat istriku Siti Farida. Berarti kayak kembaran di Kencamru di Gunawan Idam Nasgor dan juga Nimbeka. Wiwi, waalaikumsalam ya dari Taman Cimanggu Bogor. Atau saya Budi di Warung Amor Suka tadi Bekasi juga selamat pagi.

0: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarapkuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarapkuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, terapi

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Dugaan perlakuan diskriminatif kepada ex-pelatih Timnas Indonesia, nama polisi muncul di pengembangan kasus korupsi Pemkab Bekasi, hingga Bank Indonesia sepakat pertahankan BI rate. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis 24 September 2026. Berita pertama, pelatih Persija Shin Tae-yong diduga mendapat perlakuan diskriminatif saat laga Persija Jakarta kontra Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027 Sabtu lalu. Dalam video yang ramai beredar di media sosial, Direktur Teknik Java United, Ahmad Resal Oktavian, diduga melontarkan pernyataan diskriminatif kepada mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut dengan menyebutnya sebagai pendatang. Perkataan ini memicu perhatian dan reaksi besar dari pecinta sepak bola tanah air. Saat ini, manajemen klub Persija Jakarta menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada Komisi Disiplin PSSI. Pihak Persija berharap agar proses ini dapat dilakukan dengan objektif, berdasarkan fakta dan bukti yang ada di lapangan. Berikutnya, nama Ibda Yayat Sudrajat, anggota unit intelijen keamanan Polsek Cimanggis, Depok, menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi terkait dengan kasus korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara. KPK menduga Yayat memiliki belasan rumah yang tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, hingga Karawang. Selain itu, Ibda Yayat juga diduga mengarahkan pihak swasta Sarjan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bekasi. Adapun, Ade Kuswara Kunang sendiri telah dituntut hukuman 7 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi berupa suap pengaturan paket pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2025. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur Bulanan BI periode September 2026. Selain itu, Bank Sentral juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan lending facility sebesar 6,50%. Gubernur BI Destri Damayanti menegaskan, keputusan mempertahankan

pembelian senjata api untuk kelompoknya. Pihak TNI mengatakan, Abdon hendak melakukan transaksi pembelian senjata api dengan seseorang berinisial BA di kawasan Kaliseng, Yahukimo. Berdasarkan pemeriksaan sementara, Abdon disebut telah 3 kali mentransfer uang kepada BA. Percakapan antara keduanya mengenai transaksi senjata juga ditemukan dalam gawai milik Abdon. TNI kini masih menelusuri keberadaan BA yang disebut sebagai pemasok senjata. Selanjutnya, perdebatan mengenai nasib jalur sepeda di Jakarta akhirnya menemukan ujungnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan jalur sepeda di ibu kota tetap dipertahankan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, keputusan itu telah dibahas dalam rapat Pemprov DKI. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri ketidakpastian yang muncul sejak beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, keberadaan jalur sepeda Jakarta menjadi perbincangan setelah muncul masukan dari masyarakat yang meminta sejumlah jalur di jalan protokol dihapus. Di sisi lain, komunitas pesepeda meminta fasilitas tersebut tetap dipertahankan. Pemprov DKI kemudian menampung berbagai masukan sambil melihat kondisi jalur sepeda di lapangan sebelum akhirnya memutuskan jalur sepeda tetap ada. Sesosok jasad tanpa identitas ditemukan di pantai Desa Kahyapu, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara pada 12 September 2026. Jasad tersebut diduga adalah Surakman, salah satu anak buah kapal Arupadatu 1 yang membawa 5 jurnalis yang hendak meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kapal yang mengangkut 5 jurnalis dan 3 kru kapal tersebut hilang kontak pada Senin, 7 September 2026. Pihak Polda Bengkulu mengatakan pihaknya masih menunggu hasil tes DNA yang dilakukan terhadap jasad tersebut di Polda Banten. Hasil tes DNA itu nantinya akan dicocokkan dengan data antemortem dari keluarga korban. Berita terakhir, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberi sinyal bakal memberi debut bagi penyerang baru, Luke Vickery, pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Luke Vickery menjadi nama baru yang dipanggil oleh John Herdman untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang tersebut. Ini menjadi pemanggilan resmi pertamanya untuk membela skuad Garuda setelah menjalani sumpah WNI pada Juli lalu. Sebelumnya, ia sudah sempat berlatih bersama Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday Juni 2026 jelang menghadapi Oman dan Mozambik. Namun, namanya tak disertakan dalam Piala AFF 2026 yang lalu. Sebelumnya, pelatih asal Inggris itu pun mengaku telah mempersiapkan rencana untuk memainkan Luke secara perdana bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A. Berbagai kabar yang kita baca memperlihatkan keterkaitan kuat atas berbagai kejadian, dan memahami informasi tersebut secara utuh membantu kita melihat gambaran yang lebih besar. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: 2026 radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Inilah

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat buat ngomong sama Luna.
5: Kalau dia itu anak adopsi.
6: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
2: Ari Irham.
7: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
6: Om itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa Om.
8: Jangan angkat Luna.
9: Dipasangin sama Marco.
10: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
11: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
7: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

0: Kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM Radio Lombok.
3: Krisna.
4: Oi, oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: lagi.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal, yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo, dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Bayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: 3 Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Tiang, Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
4: Iya kak, bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana kak?
3: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
4: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
0: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
5: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
6: Mandalika Budaya Lombok.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga. Sebuah panggilan kembali kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Taufik Aryawan bin Salam alamat semula di Dusun Rangah, Desa Pengadang, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Yuli Marhayati binti Mahmud sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio. Dan beriklan di radio. 88.4

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Mandalika, Mandalika, budaya Lombok.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
1: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Marjani binti Safi'i, alamat semula di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 11 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Andriani binti Ama Andriani alias Abdul Rahman sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Saharudin Eskom. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
2: Ada lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang, dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila, karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
3: Radio Mandalika, 88 FM.
4: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: yang buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 88 Mandalika FM.

Dugaan perlakuan diskriminatif kepada ex-pelatih Timnas Indonesia, nama polisi muncul di pengembangan kasus korupsi Pemkab Bekasi, hingga Bank Indonesia sepakat pertahankan BI rate. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis 24 September 2026. Berita pertama, pelatih Persija Shin Tae-yong diduga mendapat perlakuan diskriminatif saat laga Persija Jakarta kontra Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027 Sabtu lalu. Dalam video yang ramai beredar di media sosial, Direktur Teknik Java United, Ahmad Resal Oktavian, diduga melontarkan pernyataan diskriminatif kepada mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut dengan menyebutnya sebagai pendatang. Perkataan ini memicu perhatian dan reaksi besar dari pecinta sepak bola tanah air. Saat ini, manajemen klub Persija Jakarta menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada Komisi Disiplin PSSI. Pihak Persija berharap agar proses ini dapat dilakukan dengan objektif, berdasarkan fakta dan bukti yang ada di lapangan. Berikutnya, nama Ibda Yayat Sudrajat, anggota unit intelijen keamanan Polsek Cimanggis, Depok, menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi terkait dengan kasus korupsi Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara. KPK menduga Yayat memiliki belasan rumah yang tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, hingga Karawang. Selain itu, Ibda Yayat juga diduga mengarahkan pihak swasta Sarjan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bekasi. Adapun, Ade Kuswara Kunang sendiri telah dituntut hukuman 7 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi berupa suap pengaturan paket pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2025. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur Bulanan BI periode September 2026. Selain itu, Bank Sentral juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan lending facility sebesar 6,50%. Gubernur BI Destri Damayanti menegaskan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan tersebut konsisten dengan upaya BI untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global seperti konflik di Timur Tengah. Selain menjaga stabilitas rupiah, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penangkapan Wakil Komandan Batalion OPM Kodab 35 Bintang Timur, Abdon Kisamdu, di Bandara Nopgoliat Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan, mengungkap rencana pembelian senjata api untuk kelompoknya. Pihak TNI mengatakan, Abdon hendak melakukan transaksi pembelian senjata api dengan seseorang berinisial BA di kawasan Kaliseng, Yahukimo. Berdasarkan pemeriksaan sementara, Abdon disebut telah 3 kali mentransfer uang kepada BA. Percakapan antara keduanya mengenai transaksi senjata juga ditemukan dalam gawai milik Abdon. TNI kini masih menelusuri keberadaan BA yang disebut sebagai pemasok senjata. Selanjutnya, perdebatan mengenai nasib jalur sepeda di Jakarta akhirnya menemukan ujungnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan jalur sepeda di ibu kota tetap dipertahankan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, keputusan itu telah dibahas dalam rapat Pemprov DKI. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri ketidakpastian yang muncul sejak beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, keberadaan jalur sepeda Jakarta menjadi perbincangan setelah muncul masukan dari masyarakat yang meminta sejumlah jalur di jalan protokol dihapus. Di sisi lain, komunitas pesepeda meminta fasilitas tersebut tetap dipertahankan. Pemprov DKI kemudian menampung berbagai masukan sambil melihat kondisi jalur sepeda di lapangan sebelum akhirnya memutuskan jalur sepeda tetap ada. Sesosok jasad tanpa identitas ditemukan di pantai Desa Kahyapu, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, pada 12 September 2026. Jasad tersebut diduga adalah Surakman, salah satu anak buah kapal Arupadatu 1 yang membawa 5 jurnalis yang hendak meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kapal yang mengangkut 5 jurnalis dan 3 kru kapal tersebut hilang kontak pada Senin, 7 September 2026.
Pihak Polda Bengkulu mengatakan pihaknya masih menunggu hasil tes DNA yang dilakukan terhadap jasad tersebut di Polda Banten. Hasil tes DNA itu nantinya akan dicocokkan dengan data antemortem dari keluarga korban. Berita terakhir, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberi sinyal bakal memberi debut bagi penyerang baru, Luke Vickery, pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Luke Vickery menjadi nama baru yang dipanggil oleh John Herdman untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang tersebut. Ini menjadi pemanggilan resmi pertamanya untuk membela skuad Garuda setelah menjalani sumpah WNI pada Juli lalu. Sebelumnya, ia sudah sempat berlatih bersama Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday Juni 2026 jelang menghadapi Oman dan Mozambik. Namun, namanya tak disertakan dalam Piala AFF 2026 yang lalu. Sebelumnya, pelatih asal Inggris itu pun mengaku telah mempersiapkan rencana untuk memainkan Luke secara perdana bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A. Berbagai kabar yang kita baca memperlihatkan keterkaitan kuat atas berbagai kejadian, dan memahami informasi tersebut secara utuh membantu kita melihat gambaran yang lebih besar. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Dan hai, ketemu Hana kembali wargi untuk hari ini. Seperti biasa, kalau udah ada incunnya Bollywood, saatnya di Pesona Mandalika untuk hari ini wargi ya.
1: Yeay!

ini dari tips sehat dokter herbal warga untuk hari ini. Kita hadirkan nanti informasi berbagai macam kebiasaan yang bisa membuat stroke lebih cepat datang ya, atau kebiasaan yang membuat risiko stroke ada dan hadir ya. Nanti kita hadirkan informasi lengkapnya warga di Pesona Mandalika untuk hari ini. Kemudian dari Bollywood juga tetap kita hadirkan informasinya dan

Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kalau di dengerin lagi lagu yang satu ini warga, itu mirip banget lagunya sama lagu Caca Handika yang semua tahu ya. Tapi pastinya Bollywood lah asalnya terlebih dahulu ya, dari soundtrack film Gambler. Ini film yang dibintangi oleh Govinda warga. Masih di Pesona Mandalika untuk hari ini warga, dan kita update dulu informasi dari antaranews.com. Ya warga Mandalika, kali ini kita ke penjualan tiket MotoGP Mandalika yang sudah tembus 70%. Informasinya, penjualan tiket ajang MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah menjelang balapan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 sudah menembus 70%. Keterangan ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia di Mataram kemarin. Warga Mandalika, ia optimis dengan sisa waktu menuju penyelenggaraan, target 140 ribu lebih penonton MotoGP Mandalika tahun ini akan tercapai. Aulia mengatakan total jumlah kursi yang tersedia di sirkuit Mandalika mencapai 150 ribu orang. Warga Mandalika, terkait jumlah penonton asal NTB sendiri, ia mengaku belum memiliki data rinci, namun untuk tiket MotoGP bagi warga NTB mendapatkan potongan harga. Untuk mendongkrak penjualan dan promosi, Pemprov NTB telah melakukan berbagai upaya, selain roadshow keluar daerah seperti Yogyakarta, promosi masif juga dilakukan di dalam daerah. Sebelumnya, Direktur Operasi ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika, Troy Reza Waroka mengakui animo masyarakat untuk menonton MotoGP di sirkuit Mandalika pada tahun ini antusias, terlebih lagi warga NTB. Untuk mendongkrak penjualan tiket, pihaknya memuji langkah yang dilakukan oleh NTB dengan melakukan promosi ke sejumlah daerah di Indonesia, bahkan pihaknya pun akan melakukan promosi yang sama ke berbagai daerah. Menurut dia, secara ekonomi, dampak MotoGP ini sangat besar dalam meningkatkan perekonomian daerah dan nasional warga. Dan ia optimis melihat animo penonton yang cukup besar dilihat dari tingginya penjualan tiket, penambahan permintaan penerbangan langsung untuk MotoGP pada tahun ini dapat mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang ini di Pesona Mandalika.

Baik, kita lanjutkan kembali Wargi Pesona Mandalika. Hari Kamis hari ini 24 September 2026 ya. Dan ini yang paling kesohor juga lagunya, salah satunya adalah penyanyi yang sudah pensiun dari menyanyikan lagu-lagu film Bollywood Wargi ya, Arijit Singh. Bukan pensiun nyanyi, tapi pensiun menyanyikan lagu-lagu soundtrack begitu Wargi ya maksudnya. Zidilight yang satu ini Wargi, Muskurane.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Hey bro.
4: Eh kamu John, habis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
4: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
4: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
4: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
5: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga, sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Fatahur Rahman bin Amak Ra'yah alamat semula di Dasan Baru Manggis, Desa Aidewe, Kecamatan Pringgesile, Lombok Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 28 Desember 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Sopiana binti Marzuki sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Hana masih bersama Anda. Kali ini warga Mandalika, kita ke informasi jalur pendakian Gunung Rinjani via Torean terbakar. Informasinya, kebakaran hutan dan lahan melanda jalur pendakian Gunung Rinjani via Torean di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data BPBD NTB, kebakaran hutan dan lahan yang melanda jalur pendakian Gunung Rinjani via Torean di Kabupaten Lombok Utara ini terjadi sekitar pukul 18.50 WITA Selasa kemarin. Warga Mandalika, menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin melalui keterangannya diterima di Mataram Rabu, lokasi kejadian berada di Bukit Setampol, Resort Torean, Kabupaten Lombok Utara. Ia menyebut luas lahan yang terbakar mencapai 127 hektar didominasi rumput ilalang. Menurut dia, pihaknya BPBD sudah berkoordinasi dengan TNGR dan BPBD Kabupaten Lombok Utara terkait dampak dan upaya yang dilakukan. Bahkan pihaknya sudah berkoordinasi bersama TNI Polri dan pemangku kepentingan terkait untuk proses pemadaman awal dan pengendalian kebakaran dengan melibatkan Manggala Agni serta Masyarakat Peduli Api atau MPA, termasuk melakukan pemantauan perkembangan penanganan kebakaran dan evaluasi kondisi di lokasi. Warga Mandalika, penambahan personil pemadam menuju lokasi besok atau hari ini. Warga sebanyak 4 orang dari Balai Dalkarhut 3 MPA, 2 Manggala Agni, dan 2 petugas TNGR. Untuk mengantisipasi kebakaran, pihaknya mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan, terutama pada musim kemarau, dengan tidak membakar hutan dan lahan untuk membuka kebun atau membersihkan lahan. Selain itu, tidak membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu api secara sembarangan. Kemudian pastikan api benar-benar padam setelah melakukan pembakaran, serta hindari kegiatan yang dapat menimbulkan api di kawasan hutan dan lahan yang kering. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi, serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
5: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Trey masih di Pesona Mandalika untuk siang hari ini warga. Ya, kita say hi dan sapa-sapa dulu. Nani dateng no niwe warga. Tadi ada pemeriksaan perangkat ajar ya di MI Glondong Baru. Ada bapak-bapak pengawas yang masih di situ, saya tinggal saja ya, permisi izin. Bapak Hasbullah ya. Oke. Sama Pak Zulhamdi namanya, beliau-beliau yang masih di sana standby ya. Ibaratnya kalau guru itu mau perang harus ada senjatanya alias perangkatnya ya. Iyalah ya, begitu ceritanya warga Empok Telang Lenyang, eleonek kelema ya. Padahal bilen balik, wah eleonek jam setengah pitu. Ina Naulia dulu nih saya temui dan say hi dulu juga ya. Sanam miri hamras. Oke. Dikeluarin dulu dari warangkanya ya lagunya ya.

0: Baiklah, yang awal-awal juga ini ada yang request lagu Meiyahahu. Nana Ulia bisa ditunggu lagunya ya. Lagu soundtrack film Firzara. Nama akunnya Sahdan deh. Tak ada pun nama alamat ya. Yang jelas yang punya nomor orang Indonesia. Lagu soundtrack film Firzara yang Meiyahahu yaha hu yaha hu yaha. Ina Jolin, Beiri Pia, Malik Kenia Tayang, wih ya lagu karaoke-nya ya, insya Allah mudah-mudahan bisa, soalnya waktu juga lah yang menentukan. Meiyahahu dulu ya warga.
1: Jana.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Dugaan perlakuan diskriminatif kepada ex-pelatih Timnas Indonesia, nama polisi muncul di pengembangan kasus korupsi Pemkab Bekasi, hingga Bank Indonesia sepakat pertahankan BI Rate. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis 24 September 2026. Berita pertama, pelatih Persija Shin Tae-yong diduga mendapat perlakuan diskriminatif saat laga Persija Jakarta kontra Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027 Sabtu lalu. Dalam video yang ramai beredar di media sosial, Direktur Teknik Java United, Ahmad Resal Oktavian, diduga melontarkan pernyataan diskriminatif kepada mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut dengan menyebutnya sebagai pendatang. Perkataan ini memicu perhatian dan reaksi besar dari pecinta sepak bola tanah air. Saat ini, manajemen klub Persija Jakarta menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada Komisi Disiplin PSSI. Pihak Persija berharap agar proses ini dapat dilakukan dengan objektif, berdasarkan fakta dan bukti yang ada di lapangan. Berikutnya, nama Ibda Yayat Sudrajat, anggota unit intelijen keamanan Polsek Cimanggis, Depok, menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi terkait dengan kasus korupsi Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara. KPK menduga Yayat memiliki belasan rumah yang tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, hingga Karawang. Selain itu, Ibda Yayat juga diduga mengarahkan pihak swasta Sarjan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bekasi. Adapun, Ade Kuswara Kunang sendiri telah dituntut hukuman 7 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi berupa suap pengaturan paket pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2025. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur Bulanan BI periode September 2026. Selain itu, Bank Sentral juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan lending facility sebesar 6,50%. Gubernur BI Destri Damayanti menegaskan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan tersebut konsisten dengan upaya BI untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global seperti konflik di Timur Tengah. Selain menjaga stabilitas rupiah, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penangkapan Wakil Komandan Batalion OPM Kodab 35 Bintang Timur, Abdon Kisamdu, di Bandara Nopgoliat Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan, mengungkap rencana pembelian senjata api untuk kelompoknya. Pihak TNI mengatakan, Abdon hendak melakukan transaksi pembelian senjata api dengan seseorang berinisial BA di kawasan Kaliseng, Yahukimo. Berdasarkan pemeriksaan sementara, Abdon disebut telah 3 kali mentransfer uang kepada BA. Percakapan antara keduanya mengenai transaksi senjata juga ditemukan dalam gawai milik Abdon. TNI kini masih menelusuri keberadaan BA yang disebut sebagai pemasok senjata. Selanjutnya, perdebatan mengenai nasib jalur sepeda di Jakarta akhirnya menemukan ujungnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan jalur sepeda di ibu kota tetap dipertahankan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, keputusan itu telah dibahas dalam rapat Pemprov DKI. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri ketidakpastian yang muncul sejak beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, keberadaan jalur sepeda Jakarta menjadi perbincangan setelah muncul masukan dari masyarakat yang meminta sejumlah jalur di jalan protokol dihapus. Di sisi lain, komunitas pesepeda meminta fasilitas tersebut tetap dipertahankan. Pemprov DKI kemudian menampung berbagai masukan sambil melihat kondisi jalur sepeda di lapangan sebelum akhirnya memutuskan jalur sepeda tetap ada. Sesosok jasad tanpa identitas ditemukan di pantai Desa Kahyapu, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara pada 12 September 2026. Jasad tersebut diduga adalah Surakman, salah satu anak buah kapal Arupadatu 1 yang membawa 5 jurnalis yang hendak meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kapal yang mengangkut 5 jurnalis dan 3 kru kapal tersebut hilang kontak pada Senin, 7 September 2026. Pihak Polda Bengkulu mengatakan pihaknya masih menunggu hasil tes DNA yang dilakukan terhadap jasad tersebut di Polda Banten. Hasil tes DNA itu nantinya akan dicocokkan dengan data antemortem dari keluarga korban. Berita terakhir, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberi sinyal bakal memberi debut bagi penyerang baru, Luke Vickery, pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Luke Vickery menjadi nama baru yang dipanggil oleh John Herdman untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang tersebut. Ini menjadi pemanggilan resmi pertamanya untuk membela skuad Garuda setelah menjalani sumpah WNI pada Juli lalu. Sebelumnya, ia sudah sempat berlatih bersama Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday Juni 2026 jelang menghadapi Oman dan Mozambik. Namun, namanya tak disertakan dalam Piala AFF 2026 yang lalu. Sebelumnya, pelatih asal Inggris itu pun mengaku telah mempersiapkan rencana untuk memainkan Luke secara perdana bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A. Berbagai kabar yang kita baca memperlihatkan keterkaitan kuat atas berbagai kejadian, dan memahami informasi tersebut secara utuh membantu kita melihat gambaran yang lebih besar. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?" Jawab Nabi Ayub, "Aku malu dengan Allah, sebab karunia yang aku terima masih lebih banyak dari ujian yang aku derita."

Alangkah baiknya seseorang yang mendapat ujian dari Allah meneladani sikap Nabi Ayub itu, karena ternyata yang demikian akan menambah kecintaan Allah.

Baik, warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Bersama 5 Minutes, warga kali ini muncul dengan rasa cinta masih menemani Anda di bursa musik kita Mandalika. Ya, warga Mandalika, kita update kembali informasi dari antaranews.com warga untuk siang hari ini. Tunisia dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menjajaki sejumlah peluang investasi strategis mulai dari pariwisata, riset kesehatan, hingga beasiswa pendidikan. Gubernur NTB Haji Lalu Muhammad Iqbal mengatakan salah satu hal yang secara khusus menjadi pembicaraan dengan Dubes Tunisia, yakni kesiapan NTB menyambut investor dan Tunisia dari Tunisia yang berminat menanamkan modalnya di wilayahnya. Gubernur menjelaskan kesiapan pemerintah daerah melalui NTB Capital, sebuah BUMD yang dirancang untuk membantu untuk membantu dan memudahkan investor dalam proses masuk serta mengembangkan usahanya di NTB. Bagi NTB, peluang investasi tersebut tidaklah berdiri sendiri. Pemerintah daerah ingin memastikan investasi yang masuk dapat terhubung dengan potensi daerah, sekaligus memperoleh dukungan yang diperlukan agar proses investasi berjalan lebih mudah. Selain investasi, pembicaraan berkembang ke sektor pendidikan. Dubes Tunisia menyampaikan peluang pemberian 80 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia dan keinginan untuk meningkatkan kerjasama pertukaran mahasiswa. Hal ini membuka ruang bagi NTB untuk memperluas akses pendidikan internasional sekaligus membangun jejaring akademik dengan Tunisia. NTB juga menawarkan peluang kerjasama di bidang riset kesehatan. Iqbal mengatakan bahwa NTB memiliki kapasitas di bidang kedokteran, khususnya isu penyakit tropis dan kemaritiman yang dapat menjadi ruang kolaborasi penelitian dengan Tunisia. Muhammad Trabelsi mengaku melihat NTB memiliki sejumlah bidang yang potensial dikembangkan bersama, antara lain pertambangan, pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia. Ia juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama pendidikan, terutama melalui pertukaran mahasiswa. Sebelum bertemu Gubernur, Dubes Tunisia menyempatkan diri melihat sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok, antara lain Senggigi, Gili Trawangan, Gili Kendis, Gili Kondo, dan kawasan Sembalun. Kunjungan lapangan tersebut memberi kesempatan bagi pihak Tunisia melihat langsung potensi pariwisata NTB, sekaligus membuka perspektif kerjasama yang lebih luas. Untuk menindaklanjuti pembicaraan, Dubes Muhammad Trabelsi mengundang Gubernur NTB berkunjung ke Jakarta untuk membahas potensi kerjasama sama secara lebih teknis bersama tim kedutaan besar Tunisia. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
5: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
6: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
7: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
4: Ari Irham.
8: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
7: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om!
9: Jangan nangkap Luna!
10: Dipasangin sama Marco!
11: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
4: Dan Betran Peto.
12: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
8: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
4: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
2: Radio Mandalika 88 FM.

0: Baik warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, masih bersama Hana hingga saat ini. Dan kembali warga, kita update dulu informasi dari antaranews.com kali ini. Dari isu Palestina jadi topik utama di sidang Majelis Umum PBB. Warga Mandalika upaya menghalangi Presiden Palestina dan delegasi Palestina menghadiri sidang Majelis Umum PBB gagal setelah isu Palestina menjadi salah satu topik utama dalam pidato delegasi internasional, kata juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh Rabu. Sidang ke-81 Majelis Umum PBB resmi dibuka di New York pada 8 September. Seperti sebelumnya, pekan tinggi tingkat tinggi akan digelar sebagai bagian dari rangkaian sidang Majelis Umum PBB, sementara debat umum dijadwalkan berlangsung pada 22 sampai 26 September dan 28 September. Warga, upaya mencegah Presiden Mahmud Abbas ikut dalam sidang Majelis Umum PBB dan berbicara atas nama negara Palestina telah gagal karena isu Palestina telah menjadi topik utama dalam pidato delegasi Arab dan internasional. Dia mengatakan perwakilan sejumlah negara Arab, negara-negara Islam dan negara lainnya menegaskan dukungan mereka pada hak rakyat Palestina atas kebebasan dan kemerdekaan di sidang Majelis Umum PBB. Warga, untuk kedua kalinya berturut-turut Amerika Serikat menolak memberikan visa kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB secara langsung di New York. Pada 17 September, Majelis Umum PBB mengizinkan Presiden Palestina untuk menyampaikan pidato melalui sambungan video seperti yang dilakukan setahun sebelumnya. Informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang hari ini.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Mami Sana Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Musik kita.

Simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Hei, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
0: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
0: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
0: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
0: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.

0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
1: Bursa, musik kita.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Musik kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Saka,

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 88

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak nih ya.
1: Ah, mulah mak kenyi milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si mora hak baru nih ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja nih pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
2: 88 FM. Mandalika Radio Lombok, radionya warga Bumi Kota.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI, Channel 28.
1: Krisna, Krisna, Krisna.
2: Oi, oi, ada apa nih bro?
1: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan, bukan, bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam,
2: ditetes atau diurut. Minyak oles Bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles Bekasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles Bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

seorang sahabat Rasulullah, Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, menuturkan cerita ketika seorang anaknya sakit parah. Dalam keadaan menjelang ajal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Beliau mengangkat dan mendekap anak itu yang nafasnya sudah tersendat-sendat. Abu Zaid melihat beliau meneteskan air mata, kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi?" Rasulullah pun menjawab, "Ini adalah rahmat kasih sayang yang Allah jadikan dalam hati para hambanya yang Dia kehendaki. Allah hanya memberi kasih sayang kepada para hambanya yang mempunyai kasih sayang."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya prehuni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salaimu kebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik kena saru sarung ini dengan waduh kamu luwe rao kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar mara salaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lontar guntur teker aha iya wah
1: Radio Mandalika 88 FM

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok.
4: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
5: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
4: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
6: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
7: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.
4: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
3: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

setiap langkah kami di dunia, dan sekaligus menjadi tujuan yang pasti pada tempat kami di akhirat nanti, ya Allah. Selamatkanlah kami dari azab neraka,

menjadi tujuan yang pasti pada tempat kami di akhirat nanti.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rok nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
1: Roki? Apa nu madu roki?
0: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM.

Ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?" Jawab Nabi Ayub, "Aku malu dengan Allah, sebab karunia yang aku terima masih lebih banyak dari ujian yang aku derita." Alangkah baiknya seseorang yang mendapat ujian dari Allah meneladani sikap Nabi Ayub itu, karena ternyata yang demikian akan menambah kecintaan Allah dan

dugaan perlakuan diskriminatif kepada ex-pelatih Timnas Indonesia, nama polisi muncul di pengembangan kasus korupsi Pemkab Bekasi, hingga Bank Indonesia sepakat pertahankan BI rate. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis 24 September 2026. Berita pertama, pelatih Persija Shin Tae-yong diduga mendapat perlakuan diskriminatif saat laga Persija Jakarta kontra Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027 Sabtu lalu. Dalam video yang ramai beredar di media sosial, Direktur Teknik Java United, Ahmad Resal Oktavian, diduga melontarkan pernyataan diskriminatif kepada mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut dengan menyebutnya sebagai pendatang. Perkataan ini memicu perhatian dan reaksi besar dari pecinta sepak bola tanah air. Saat ini, manajemen klub Persija Jakarta menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada Komisi Disiplin PSSI. Pihak Persija berharap agar proses ini dapat dilakukan dengan objektif, berdasarkan fakta dan bukti yang ada di lapangan. Berikutnya, nama Ibda Yayat Sudrajat, anggota unit intelijen keamanan Polsek Cimanggis, Depok, menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi terkait dengan kasus korupsi Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara. KPK menduga Yayat memiliki belasan rumah yang tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, hingga Karawang. Selain itu, Ibda Yayat juga diduga mengarahkan pihak swasta Sarjan dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bekasi. Adapun, Ade Kuswara Kunang sendiri telah dituntut hukuman 7 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi berupa suap pengaturan paket pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2025. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur Bulanan BI periode September 2026. Selain itu, Bank Sentral juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan lending facility sebesar 6,50%. Gubernur BI Destri Damayanti menegaskan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan tersebut konsisten dengan upaya BI untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global seperti konflik di Timur Tengah. Selain menjaga stabilitas rupiah, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penangkapan Wakil Komandan Batalion OPM Kodab 35 Bintang Timur, Abdon Kisamdu, di Bandara Nopgoliat Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan, mengungkap rencana pembelian senjata api untuk kelompoknya. Pihak TNI mengatakan, Abdon hendak melakukan transaksi pembelian senjata api dengan seseorang berinisial BA di kawasan Kaliseng, Yahukimo. Berdasarkan pemeriksaan sementara, Abdon disebut telah 3 kali mentransfer uang kepada BA. Percakapan antara keduanya mengenai transaksi senjata juga ditemukan dalam gawai milik Abdon. TNI kini masih menelusuri keberadaan BA yang disebut sebagai pemasok senjata. Selanjutnya, perdebatan mengenai nasib jalur sepeda di Jakarta akhirnya menemukan ujungnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan jalur sepeda di ibu kota tetap dipertahankan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, keputusan itu telah dibahas dalam rapat Pemprov DKI. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri ketidakpastian yang muncul sejak beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, keberadaan jalur sepeda Jakarta menjadi perbincangan setelah muncul masukan dari masyarakat yang meminta sejumlah jalur di jalan protokol dihapus. Di sisi lain, komunitas pesepeda meminta fasilitas tersebut tetap dipertahankan. Pemprov DKI kemudian menampung berbagai masukan sambil melihat kondisi jalur sepeda di lapangan sebelum akhirnya memutuskan jalur sepeda tetap ada. Sesosok jasad tanpa identitas ditemukan di pantai Desa Kahyapu, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, pada 12 September 2026. Jasad tersebut diduga adalah Surakman, salah satu anak buah kapal Arupadatu 1 yang membawa 5 jurnalis yang hendak meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kapal yang mengangkut 5 jurnalis dan 3 kru kapal tersebut hilang kontak pada Senin, 7 September 2026. Pihak Polda Bengkulu mengatakan pihaknya masih menunggu hasil tes DNA yang dilakukan terhadap jasad tersebut di Polda Banten. Hasil tes DNA itu nantinya akan dicocokkan dengan data antemortem dari keluarga korban.
Berita terakhir, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberi sinyal bakal memberi debut bagi penyerang baru, Luke Vickery, pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Luke Vickery menjadi nama baru yang dipanggil oleh John Herdman untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang tersebut. Ini menjadi pemanggilan resmi pertamanya untuk membela skuad Garuda setelah menjalani sumpah WNI pada Juli lalu. Sebelumnya, ia sudah sempat berlatih bersama Timnas Indonesia menjelang FIFA Match Day Juni 2026 jelang menghadapi Oman dan Mozambik. Namun, namanya tak disertakan dalam Piala AFF 2026 yang lalu. Sebelumnya, pelatih asal Inggris itu pun mengaku telah mempersiapkan rencana untuk memainkan Luke secara perdana bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A. Berbagai kabar yang kita baca memperlihatkan keterkaitan kuat atas berbagai kejadian, dan memahami informasi tersebut secara utuh membantu kita melihat gambaran yang lebih besar. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika FM.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
4: Mandalika

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.

seorang sahabat Rasulullah, Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, menuturkan cerita ketika seorang anaknya sakit parah. Dalam keadaan menjelang ajal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Beliau mengangkat dan mendekap anak itu yang nafasnya sudah tersendat-sendat. Abu Zaid melihat beliau meneteskan air mata, kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi?" Rasulullah pun menjawab, "Ini adalah rahmat kasih sayang yang Allah jadikan dalam hati para hambanya yang Dia kehendaki. Allah hanya memberi kasih sayang kepada para hambanya yang mempunyai kasih sayang."

0: eksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.

Sadaqallahul Azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya untuk Allah, hanya milik Allah, Zat yang Maha Kuasa lagi Perkasa, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam juga senantiasa kita tuturkan selalu kepada manusia tersayang, insan yang paling budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti suri tauladannya dan banyak berselawat kepadanya, sehingga kita pantas menjadi umat yang mendapatkan syafaatul uzma, insyaallah. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan hamba, ya Allah, sudi kiranya kau tuntun mereka, kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai Al-Quran dan juga sunnah-sunnah nabinya. Luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang berkah, ya Allah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudi kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baik, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabatku, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan syariatnya berupa sholat lima waktu, yang menanamkan kesadaran kepada diri kita bahwa begitu pentingnya kita menghormati waktu, dan juga memberikan informasi bagaimana caranya kita beribadah dan juga menyembah kepada sang pencipta kita, Allah Jalla Jalaluh. Sobatku, tuntunan sholat telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak berwudu sampai kita sholat, sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah yang sudah kita dengarkan, yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub atau maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, ya, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi agar kita bersyukur, itu salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita patut mengucapkan terima kasih. Patut mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan berwudu atau sarana bersuci dan juga salat sarana kita untuk beribadah, sehingga kita pantas menjadi hamba Allah. Nah, sobatku, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tuntunan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan dalam salat? Tidak lain dan tidak bukan adalah berdoa, memuja dan memuji Allah, berdoa. Nah, sobatku, namun dalam berdoa itu terkadang juga harus ada kita pahami apa yang diperlukan, apa yang harus kita dahulukan, apa yang harus kita utamakan. Jadi ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini hadis nomor 335 dalam kitab Bulughul Maram, dari Fadlullah bin Ubaid, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa di dalam salatnya. Di dalam salatnya dia berdoa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar, sementara orang itu berdoa dengan tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi, langsung saja berdoa, ya Allah, berikanlah aku rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, begitu ya. Nah, Rasulullah mendengar seperti itu, orang itu berdoa dalam sholatnya tanpa memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, juga tidak berselawat. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilah hadza summa da'ah. Orang yang berdoa dalam sholat itu atau dalam apa saja kondisinya, dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat, maka dia termasuk yang terburu-buru, yang tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa sana'i alaihi, tsumma yusalli 'alan nabi, tsumma yad'u bima syaa." Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Salasah, ya, sahih hadisnya. Yang artinya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ada orang yang sedang sholat dan berdoa, tapi doanya terburu-buru. Akhirnya setelah dia sholat, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila seorang dari kamu bersolat, hendaklah, ya, bersolat itu, yaitu juga berdoa di dalamnya, hendaklah ia memulai dengan memuji Tuhannya dan menyanjungnya. Habis dalam solat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, terus, ya, baca Al-Fatihah juga menyanjung Allah, sampai kepada yang lain-lainnya, subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu menyanjung Allah, memuji Allah. Ya, pertama, ketika kamu dalam sholat ataupun dalam doa, hendaklah kita memuji Allah, memuji Allah, dan juga menyanjungnya. Kemudian jangan lupa, setelah menyanjungnya, sebelum kamu berdoa juga, jangan lupa bersolawat, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru dia mau berdoa sekehendak hatinya. Yang penting yang pertama kata Rasulullah, menyanjung Allah, memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana bersolawat kepada engkau ya wahai Rasulullah? Ya khususnya dalam sholat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, amaranallahu antusan nusolli atau antusolli alaika, fa kaifa nusolli alaika, summa qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa salamu kama alimtum. Dalam hadis yang ke-336 dalam kitab Bulughul Maram, ya, Allah perintah kamu berselawat dan juga memuji Allah. Maka bagaimana cara kami berselawat atas paduka, atas kamu wahai Rasulullah? Maka ia diam kemudian berkata, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang tadi sudah kita bacakan, ya, kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Nah, ini yang sering kita baca dalam setiap tahiyatul tahiyat, ya, dalam setiap at-tahiyyah. Itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ya, dalam at-tahiyyah biasanya kita baca. Jadi salawat Ibrahimiyah kalau bahasa kitanya, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai kepada fil alamina innaka hamidum majid, ya, seperti itu. Nah sobatku, ini tambahan pelajaran-pelajaran yang sungguh sangat luar biasa, jadi kita lebih jelas. Nah kemudian ada beberapa pertanyaan dari sobat, apakah setelah sholat itu ada wiritan atau zikir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi yang pertama yaitu kita memperbanyak doa dalam sholat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, apabila bertasyahud seseorang daripada kamu, hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada empat. Ini ketika bertasyahud doanya, ya. Maksudnya sebelum salam, atau dianjurkan juga ketika sujud terakhir. Apa doanya yang Rasulullah anjurkan? Yang pertama, idza tasyahadahulukum falyasta'iz billah min arba. Jika kalian sedang bertasyahud, ya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Muttafaq alaih. Doa ini juga di hadis yang berbeda, itu dianjurkan ketika kita berada dalam sujud terakhir. Apa doanya? Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama, yang artinya, hai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada azab jahannam, wa min azabil qabri, dan juga azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kematian dan kehidupan, atau kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal, ya sobat, ya, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Setelah itu baru bangun dari sujud atau langsung kita tahiyat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu, ya. Nah kemudian apa, boleh enggak kita wiritan setelah habis sholat? Banyak di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan seperti itu. Di antaranya hadis nomor 340 dalam kitab Bulughul Maram, ya, ini hadisnya muttafaq alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi SAW biasanya mengucap di belakang tiap-tiap sholat atau setelah sholat fardu itu dengan kata-kata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Gitu, ya, biasanya tuh. Jadi ada semuanya dasarnya, wiritan setelah sholat itu pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara sendiri ataupun secara berjamaah. Jika secara berjamaah mungkin cukup membantu bagi orang yang belum menghafalnya, ya, belum bisa, belum membiasakan dirinya. Kalau sendiri ya lebih bagus, ya, berjamaah tentunya lebih bagus juga, karena namanya berjamaah ya. Yadullah fauqal jamaah atau al jamaatu tanzilur rahmah. Kekuasaan Allah di atas para jamaah atau berjamaah itu menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjamaah itu bagus, sendiri pun bagus. Ya sobatku, dalam wirid atau zikir setelah salat 5 waktu, salat 5 waktu ada dasar hadisnya. Nah, jadi jangan ya, jangan membuat hal-hal yang tidak-tidak. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya atau SMS atau WA, silakan kirim dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73636. 0813-103-73636 ya. Atau ada yang ingin membantu atau berjuang bersama kami, bersama-sama membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri atau memenuhi keperluan hari-hari mereka, Masya Allah kami sangat bersyukur, kami sangat berharap. Mudah-mudahan beban ini akan terasa ringan jika kita pikul bersama-sama, Insya Allah perjuangan ini pun semakin mudah. Terima kasih sobatku atas partisipasinya. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Ini kita bersyukur Allah masih panjangkan umur kita. Semoga panjang umur kita dalam sehat, panjang umur, luas rezeki yang halal yang banyak dan berkah buat menopang kita ibadah insya Allah. Baik, langsung ke pertanyaan. Namun sebelumnya kita ingatkan, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posat, aku Rahim dari Cengkaring. Rahim minta doanya, gimana kalau anak kecil kena sawan, Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Semoga Pak Ustadz sehat selalu, amin. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Ini pemahaman sawan kan kita berbeda-beda ya. Sawan, sesuatu hal yang di luar biasa. Sekali lagi, apapun yang terjadi dengan kita, yang terjadi dengan kita itu adalah kehendak Allah. Makanya jangan lupa setiap kemana-mana atau kita mulai hari dengan banyak membaca isti'azah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Atau juga sebelum kita tidur kita berwudu kemudian membaca Al-Fatihah, Suratul Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Alif Lam Mim, kemudian ayat kursi, kemudian kita tiupkan di tangan kita, kita usap ke seluruh badan kita. Ya, sering-sering begitu insya Allah sawannya hilang. Ya, insya Allah sawannya hilang ya. Gitu. Atau cukup baca bisikan syahadat ke ubun-ubunnya, tiup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiup ke ubun-ubunnya. Ya, insya Allah itu akan menjadikan lebih baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan sahabat kita. Nih, ada pertanyaan dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku Pak Ustaz. Semoga dalam lindungan Allah. Alhamdulillah anak saya sudah masuk kerja dan dia ingin membantu untuk para santri, minta nomor rekeningnya Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan sobatku mendapatkan kemudahan, kemudian kerjaan yang bagus, karir yang bagus, dan gaji yang cukup. Baik, kita akan kirim nomor rekeningnya. Terima kasih sobatku. Baik, selanjutnya coba kita lihat. Setelah sobat kita tadi dari siapa tuh yang minta nomor ring, dari Subur ya. Alhamdulillah beliau sudah masuk ke dalam, masuk kerja, mudah-mudahan betah ya, gajinya besar, ban berkah. Baik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bunda Kusmiati. Alhamdulillah mudah-mudahan tambah berkah Bunda. Ya, kemudian dari siapa nih? Sejuk di hamba Allah dari Bekasi. Begini Pak Ustaz, saya bertanya, bagaimana bila seorang yang ahli ibadah sholatnya rajin, tapi ya kalau ngomong suka nyakitin? Nah, ini sudah kita jawab ya. Sudah kita jawab, kalau orang ngomong udah sakitin, berarti esensi ibadahnya tidak membekas dalam dirinya. Baik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah mau bertanya, bagaimana Ustaz sikap kita sebagai istri bila suami paham atas kewajibannya terhadap istri tapi tidak dijalankan, seperti halnya soal memberikan uang ke istri dan tidak terbuka atas penghasilannya? Apa karena saya punya penghasilan sendiri tapi dia membiayai anak-anak sekolah dan keperluan urgen lainnya? Sesekali saya ingin diberi dari uangnya untuk keperluan saya, tapi dia alasannya enggak ada. Apa boleh saya mengambil hak saya tanpa sepengetahuannya sesuai kebutuhan saya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang Allah sayangi, seorang istri

0: menghormati suami, ya, menghormati dan mematuhi suami. Dan suami pun menjadi penanggung jawab dunia dan akhirat terhadap amanah yang Allah berikan berupa anak dan istri. Dan suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan istri. Istri wajib diberikan nafkah. Dia mau belanja, mau masak, atau mau belanja keperluannya, itu wajib bagi suami memberikannya, ya, memberikan pakaian, kemudian makanan, ya, sandang, pangan, papan, dah, itu wajib dari suami kepada istri. Begitu juga suami terhadap anak-anak, wajib memberikan nafkah, gitu. Lain halnya juga dengan istri yang sudah mempunyai penghasilan, yaitu hak istri. Hak istri, tapi tetap suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Nah, bagaimana kalau suami nggak ngasih, istri kemudian mengambil sendiri? Itu juga tidak boleh, tidak diperbolehkan dalam agama, ya. Tetap istri harus mengambil dengan izin suami, dengan izin suami. Minta izin dulu sama suami, ceritakan yang sebaik-baiknya, ya. Meskipun istri berikan penghasilan yang cukup, tapi tetap itu menjadi kewajiban suami. Jangan sampai suami zalim kepada keluarganya, ya, kita bilangin yang begitu. Tetap adalah kewajiban suami. Baik sobatku, ya, mudah-mudahan sobatku menjadi istri yang penuh dengan kebaikan terhadap keluarga, dan itu menjadi amal ibadah. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Oh, ini coba kita dengarkan nih dari sobat kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Risman dari Serang, Banten nih, Pak. Mau nanya, ada dua hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama, saya kan kalau mau berangkat kerja nih lumayan jauh. Itu dalam perjalanan kan saya bawa motor nih, Pak Ustadz. Itu saya sering ngantuk. Nah, solusi dari saya sih bawa inisiatif doang itu sambil nyemil. Jadi kadang nggak ngantuk, sering capek juga. Nah, itu kan karena setahu saya kalau kita itu umat muslim kan makan pakai tangan kanan, ya, berhubung saya mengendarai motor, maka saya sambil jalan itu nyemilnya pakai tangan kiri dan minum juga pakai tangan kiri. Itu solusinya gimana ya, Pak Ustaz, ya? Apakah, ya, apa hukumnya bagaimana gitu, baikkah untuk saya atau gimana? Nah, yang kedua, Pak Ustaz, mengenai sujud di dalam praktek sholat, kadang saya juga sering lupa udah berapa rakaat. Nah, itu kalau di sujud sahwi itu kita ngelakuin sujudnya dua kali langsung salam apa satu kali langsung salam setelah sujud, pembacaan sujud sahwinya. Sebelumnya terima kasih Pak Ustaz, mohon dijawab dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, ya, kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini, ya, karena waktu sangat terbatas. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah. Ya, bagi sobat yang sedang kelebihan rezeki, ayo kita berlomba dalam kebaikan. Ya, kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka. Terima kasih sobatku atas partisipasinya. Ya, baik, langsung saja kita menjawab ke pertanyaan sobat kita tadi bertanya ya melalui rekaman suara, yaitu tentang makan pakai tangan kiri di atas kendaraan bermotor roda 2. Itu hukumnya bagaimana? Saya pun sering berkendara roda 2. Tapi kalau saya ingin makan dan minum ya meskipun cemilan, itu tetap saya minggir ke tempat yang kemudian saya berhenti, saya gunakan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya, itu bagusnya begitu yang dianjurkan oleh ulama. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan la tashrabu qa'iman, jangan kau minum sambil berdiri, la taqulu qa'iman, begitu juga dengan makan. Ya, entah itu kita duduk atau berkatakan jongkok, itu baru kita minum atau kita makan. Begitu juga dengan dalam kendaraan bermotor ya roda 2. Kita berhenti dulu di pinggir, kita minum, kita makan, langsung kita lanjutin lagi, dan itu pakai tangan kanan. Ya sobatku ya, bahaya kalau kita makan dan minum sambil jalan kendaraannya, takut terlengah. Masya Allah, mudah-mudahan sih Allah memberikan keselamatan ya bagi kita semua, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua, beliau juga bertanya tentang sujud sahwi. Itu 2 kali sujud atau 1 kali sujud, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga ketetapan dari ulama, bahwa sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud dan salam. Ya, 2 kali sujud kemudian salam, bukan 1 kali sujud ya, 2 kali sujud kemudian salam. Bacanya apa? Subhanallazi la yanamu wa la yashu. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari hamba Allah, saya mau bertanya bagaimana hukumnya ada seorang merebut sering ngambilin, nyolong uang kelopak masjid setiap Jumat. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, hukumnya haram. Siapapun yang ngambil uang tromol atau uang kotak masjid tanpa izin, sekalipun ya, tanpa izin, hukumnya haram, kecuali itu memang haknya mendapatkan izin dari panitia atau pengurus masjid untuk diberikan kepada dia. Itu pun harus ada akad yang jelas, jangan ngambil-ngambil begitu saja, bukan haknya, itu hukumnya haram. Jadi merebut masjid, ngambil duit dari uang tromol, itu hukumnya haram, kecuali berdasarkan hasil musyawarah para pengurus atau penerima amanah. Ya sobatku ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Oh ya, makasih Pak Ustadz atas sarannya, tapi saya juga langsung minta maaf dan minta doanya Pak Ustadz, saya sedang gak enak badan. Kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya, lihat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah atas wejangan dan nasihatnya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dengan anak-anak saya. Dan alhamdulillah, kemarin hari Sabtu tanggal 9 Desember anak saya sudah dihitan. Jadi saya sudah jadi lebih lega Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku ya. Nah itu ya sobatku ya, mohon maaf karena pertanyaannya begitu banyak, jadi baru kita jawab sekarang ya. Sudah kita jawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur Hasana dari Depok. Ya, Nur Hasana dari Depok. Saya mau tanya Pak Ustaz. Dulu saya punya suami, suami saya selingkuh dan ibunya mendukungnya, saya sakit hati. Yang saya mau tanyakan, apa hukumnya kalau saya masih berharap suami kembali, kalau ibunya masih ada saya gak mau. Kita ulang lagi. Yang saya mau tanyakan, apa hukumnya kalau saya masih berharap suami kembali, kalau ibunya masih ada saya gak mau. Ya, Baik, pertanyaan ini sobatku kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Bahagia. Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh lalu bangun lagi bilang alhamdulillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama anak-anak yang pandai bersyukur. Yuk kita biasakan bilang alhamdulillah. Karena dengan bersyukur Allah tambah sayang dan tambah

kebebasan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang, tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan sahabat Allah berikan kebaikan, kesehatan, panjang umur dalam ibadah. Ya, kehidupannya mudah. Baik sobatku, langsung ke pertanyaan sobat kita. Sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636. Sekali lagi, 0813-103-73636. Baik, langsung ke pertanyaan dari Nur Hasanah ya. Beliau bertanya tadi, kalau dia tetap berharap suaminya kembali lagi dengan syarat ya ibunya itu sudah tiada, itu bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, setiap manusia pasti mesti punya harapan yang terbaik buat dirinya. Sekalipun suami ya sudah menceraikan, biasanya mantan istri itu tetap mengharapkan suaminya balik lagi, dan begitu juga sebaliknya ya, suami terhadap mantan istri pun akan balik lagi biasanya, karena itu tidak bisa dipungkiri ada kerinduan tersendiri dengan cinta pertamanya ya, dengan kasih sayang yang pertama. Tapi tidak boleh mengharapkan atau menyangka atau berdoa kalau ibunya sudah meninggal dunia itu na'udzubillah min dzalik. Jangan. Mertua adalah ibu kita juga. Ya, tidak ada bekas mertua. Tetap kita doakan mudah-mudahan mertua berubah hatinya dan baik, gitu aja ya. Dan baik. Mudah-mudahan apa yang Bunda harapkan itu terwujud. Sekali lagi kita doakan secara umum, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang terbaik buat Bunda, yang terbaik. Insya Allah, mertuanya yang baik juga, insya Allah. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku Pak Ustadz, bolehkah melaksanakan sholat Jumat di kapal yang sedang berlayar Pak Ustadz, sedangkan jamaahnya kurang dari 20 orang. Dulu kami sering melaksanakan, tapi sekarang sudah tidak lagi karena adanya perbedaan pendapat di antara jamaah. Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, sholat Jumat itu wajib bagi mukimin, wajib bagi yang tinggal di situ. Jika dalam pelayaran itu tidak diwajibkan sholat Jumat, yang diwajibkan adalah sholat zuhur. Ya, sholat zuhur secara berjamaah itu tetap diwajibkan. Jadi sholat Jumat tidak wajib lagi, diganti dengan sholat zuhur. Karena apa? Sedang di perjalanan, sedang di pelayaran. Ya sobatku ya, sholat Jumat hanya wajib bagi yang mukim, yang sudah tinggal lama di situ. Terima kasih sobatku. Baik sobatku, karena kondisi masih kurang fit, kita akhiri dengan doa.

0: rabban nas azibil ba'as anta syafi la sifa illa sifauk ismi mardona zahir wa batinan ismi mardona zahir wa batinan la sifa'a illa sifa'uk bi rahmatika ya rahmar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejuk di hati sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Apaan sih ngomong-ngomong kayak gitu? Gak sopan, saya lagi ngomong.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM.